0: tunigire bonjitere jomuno mun naga juru
1: ya numu mbi sa jiri o sira sa kanata sa tuno imbere mun na wi tatumo kango kanene ko mugambere ke hindi o moroko ngunda o moroko ya tuno sikano simeri mo mo kango kanene ko mugambere ke hindi o kanata uja mun mbi sa jiri o kanata amwende hore ndi mai ha kano sinar kuruni patama tuno juru kondo sha rindu kondo na hepre pakati ko ya yeri mbi sha ya sia mawe komunika wi o sira sa hindi o kana o moroko wina Saya hami tahu mau mana tu, oh mana mana ini, anggur sampai di wina, anggur itu beri kita tu mungkin batas nongji, kalau kau komander tu pernah mana sih, kuiya mana, yari mungkin dia mungkin kau rasa berapa, kerana beri kecil esok mana kau kutua kau itu, ya pasti ambanya orang ini kecil esok mana kau panjang mungkin orang mai itu beri mungkin batas nongji, nuni nama tu ya siapa kita mungkin nama rumah berumur, usir asih berapa, iyo wah, gengnya de beri komander tu pernah mana ki Ibrahim dia sahwi na Hindu mana kau, kena kuliah di sana, nuni nama mungkin dia kau kunci orang Kunjara mesir acuri mati ta ya guma kunjuru siap mampir me omnya nengi sapari ini saya dako mampir guma beri kesira okodam boke enda kamu pada kamu nusa hindi okana terapen juga omnya nengi ita ini hidu kamu gua kanu kunjuru tuh empo omnya nengi jatan dewi dewi nengi itu sembri itu tuh mehre jatan ujo hati kami nengi bata tanunji apun omnya nengi lele mesin omnya nengi depele manjinga jinga nawa sini nengi na nunda sih omu amu nakara tokangara muinde horendi ya nwi omnya nengi sini nengi ameta guli kau kesi pakai perisa mau omnya manjinga jinga nawa sini nengi apun omnya nengi abush na namu nusa sih okana ta ya kopa di poyeri ngire minji ambata tane puinde horendi okuisira kumnambu hindi okanata okanata ako munambu wa moroko moroko do presidente manya de ikoma da ino pesene mne ngambu mune shupe ngunda hindi okanata okanata ari no pesene mne ngobi tatu na tatu we ino pesene mne ngambu mbali na mbali ongo matizo shimire potashi di kabaka no mararo o mai ditso imbire mumtambo sha mai pausha vie kunguria kushina o sheiho moroko ndwa o rusha ri shimare kutu tosha sia pumaperwe apeka shinda shibara kuo pointe hamunu sha shirika paka ngunyiro ndera pipo katiko bira yari mbi koma pahero wongombe putha o shinda metu ngiko ma resia badamba bizo kukai mbere bite yokite sha ushira shwe shibade ko ndondo ya ushira shire sha taramba hanje cha ikubira hamuna tu isina mwinje batatu nji numari ushira ushitenga shima shibada kuinjo o mahore o kubada kubira hamuna tu isina Nuina mungurua wa onene yandi nwa po mwrong na ime Hamatu nje hore pakati uchile shepara kwenye hindi Roa Fransuzo yosia po Uchile nyo isi hore wina mima shiwala Ke hore inga oye hayamu tatu Oma seni na mbata sa njingono nushikutu nushikoparatene